0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta Dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: apa nih?
1: Judulnya Sehati Satu Jiwa.
2: Ya, tentang kebersamaan.
0: Kebersamaan.
1: Jadi lagu ini kami dedikasikan buat Drive Maniacs. Karena kita untuk selamanya.
0: Oke, okay.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli, 8:30 malam, hanya di RCTI, Channel 28.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindah. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, si lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan. Di
0: radio. Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama Susia 106,6 FM. Selamat berjumpa kembali. Salam lewat lagu dangdut untuk Anda. Sebagai penyemangat kita di hari ini menemani berbagai aktivitas, saya bisa berikan waktu untuk Anda berbagi salam melalui layanan telepon di 081-14-13-10-66. Ya, sekarang sudah tersambung. Assalamualaikum, halo. Iya. Stress. Ada bunda. Untuk siapa lagunya?
1: Lanjut Pak Mas Dianto, Sumpul Sode.
0: Iya Pak Haji.
1: Nasri. Mm-mm. Cinta Pegelanang, Sumpul Mas Jiwa, Sumpul.
0: Iya.
1: Lema, Robi, Yusuf, Amawat, Iram, Papawat, Ibi Tolman, Aldi Bro di Tengah Parang.
0: Ya.
1: Di mana sebenarnya Papa Piu?
0: Papa Piu di Pare-Pare.
1: Oh, di Pare-Pare. Masih di Pare-Pare.
0: Iya.
1: Ya, semoga sehat-sehat Papa Piu agar kembali kita sampai di musim.
0: Ya.
1: Dan apa lagi? Anto di Duri, Jaya di Tupeng, Anto di Pangaparang, Nakam Rula yang ada di Limbang.
0: Ya, selamat bertugas.
1: Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Satu lagi, ada Amayani di Tupeng, Nurul di Lerang, Nurlia, Lista, dan anak. Maria, Ira, anak di Pulmam, Bilal, Basmah, dan Ruben di Wajo, Amal di Jerman, tidak muncul lagi Amal ini, pergi lagi di Amal di Jerman ini, dan di Baru, Benny di Kerangan,
0: ya.
1: Dan Aco di
0: semuanya Pulman. Semuanya ya
1: mau lagi
0: iya sudah
1: ya untuk Jir
0: ya
1: sama bertugas semoga sehat-sehat berbahagia sekolahnya dan semoga Allah memudahkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya. Silakan. Dengan siapa?
1: Pria idaman hati.
0: Pria idaman hati ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Untuk siapa ya lagunya?
1: Yang baru lewat tadi ada Dieda, Bunda Maria.
0: Iya.
1: Ada Fatma, ada Bila, untuk Bu Lili, ada Andi di Bone, ada Ilyas, Molana, Bapakwati, Bapakwati. Ada Bobby. Ada Kama. Ada Atok Tanan. Ada ini boncengan Pak Mujir.
0: Wih, banyak sekali boncengannya. Halo.
1: Pak Mujir, malam.
0: Halo, siapa?
1: Masih ingat kah? Siapa nama Tepani di Kolmang?
0: Siapa?
1: Asriana Mantapani di Kolmang.
0: Oh iya. Saya ingat ini dindaku nih yang sudah enggak ada nih kayaknya nih. Asriana Mantapani. Gimana, sehat ya?
1: Gimana kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Asriana mau dengar lagu apa?
1: Emangnya enggak pernah ketemu.
0: Iya, makanya main-main ke Pindrang lagi.
1: Hey.
0: Iya, lagunya apa nih lagunya?
1: Ini tadi kok begini ceritanya. Ini kan temanku bilang monitor pada kecil ya. Bilang
0: tapi sama kita harus. Iya. Ibdalia Pandini juga sering Ibdalia juga sering dibonceng dari Polman itu ke sini.
2: Salah alamat
0: lagi. Oke ya, sudah ya. Habis ya. Lagu apa nih lagunya Astriana? Lagunya?
1: Iya.
2: Lagu.
0: Oh iya. Ah, masuk aja kalau sore tuh ada tuh. Iya. Oke, Asriana Mantovani, terima kasih. Siapa lagi? Halo. Halo, habis ya? Halo.
2: Dengan Fiko di Pulau Ali.
0: Fiko. Fiko di mana tuh, Fiko?
2: Ya.
0: Fiko di mana?
2: Polewali.
0: Polewali mana?
2: Polewali di pantai, Pantai Barat.
0: Oh, Pantai Barat. Oh iya. Oke, Viko, titip salam untuk siapa-siapa nih?
2: Oh, enggak bisa merequest lagu kah?
0: Nanti dilihat kalau ada waktu diputar lagunya apa?
2: Lagunya anu ya, apa namanya?
0: Abing Mesti, judulnya?
2: Indangdut,
0: ya, oke. Okay. Untuk siapa, Viko? Untuk semuanya ya?
2: Lagunya buat ada Ira, ada Bolema, nama Mawati.
0: Oh iya.
2: Ada juga Molana, ada juga siapa ya?
0: Semuanya, oke. Iya, makasih.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ira, kecil-kecil cewek centil kok bisa bonceng banyak begitu? Siapa lagi nih, lu?
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam, iya.
3: Bang Sultan,
0: lagu apa Bang Sultan?
3: Lagunya Roma Irama, judulnya Emansipasi. Ya.
0: Emansipasi, oke. Okay. Untuk siapa lagunya?
3: Salam dulu untuk Bunda Jaeda di Pangeparang, Rika Sugiarto di Semarang, yang baru lewat ada Astriana Mantovani di Polman, Bobby di Polman, terus ada Leman, Mamawati, Bunda Mariam, dan semuanya deh.
0: Semuanya deh.
3: Iya. Tanpa terkecuali. Oke. Okay. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sultan di Baru.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana aja nih si Ruben nih, aduh. Kemana aja?
1: Tidak najang ke siarannya.
0: Oh iya, kecil nih sampai di situ ya.
1: Iya, bagaimana kabarnya Bang Ujir?
0: Baik, alhamdulillah. Pindah ke Polewali. Polewali banyak bagus-bagus diterima di situ. Pindah, cari jodoh di situ.
1: Oh iya kah?
0: Iya, di Polewali.
1: Sudah ada.
0: Oke, Ruben, untuk lagunya apa nih? Lagunya apa tadi?
1: Lagu apa ini kah?
0: Dangdut.
1: Oh, dangdut yang sedang-sedang saja.
0: Sedang-sedang saja. Oke. Iya. Untuk siapa nih lagunya?
1: Buat lagunya Atta Ira di Polman. Ada juga Mahdi Wajah sama Bilal. Ada juga Maulagi. Apa kabarnya Maulana?
0: Maulagi.
1: Iya. Lupa-lupa nih sama teman-teman karena lama nih, mungkin ada satu tahun lebih ini belum gabung.
0: Iya di bisa-bisa bisa-bisa habis kemarau baru muncul ini.
1: Iya, buat teman ini Bang Ujir.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya, mudah-mudahan Bang Ujir sehat selalu.
0: Amin. Ini bukan Ruben ya, bukan Ruben, siapa nih?
1: Ambo gulilintang guling-guling.
0: Waduh, iya. Kenapa orang Wajo mirip-mirip suaranya? Ambo guliling, ya. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dengar dulu nih lagunya. Oh, masih ada lagi nih. Ya, halo.
2: Halo, Ji. Selamat siang, Bang Ujir.
0: Oh iya, Pak Haji. Waalaikumsalam. Bagaimana nih, sehat, Pak Haji?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat. Kebetulan lagi sibuk.
0: Oh, sibuk. Ini aku belum sempat jalan-jalan ini, Pak Haji. Aduh.
2: Gak masalah.
0: Ini ada acara kah, Pak Haji?
2: Ya.
0: Enggak, siapa tahu ada acara gitu, acara menyusul. Ya. Ya, Pak Haji, mau dengar lagu apa?
2: Lepas di tangan boleh saja.
0: Lepas di tangan boleh saja.
2: Iya.
0: Oh iya, oke. Lagunya siapa itu, Pak Haji?
2: Lagunya Oma Irama kalau udah jelas.
0: Oh, lepas di tangan boleh saja. Boleh saja judulnya mungkin.
2: Ya, itulah.
0: Iya, saya jadi bingung, lepas di tangan, aduh, boleh sajalah. Ya. Oke, Pak Haji, untuk siapa?
2: Untuk Haji Eda, hati-hati kalau nyiram itu alpukatnya.
0: Oh iya, Pak Amrullah siram alpukat yang karena hujan sekarang susah sekali gitu.
2: Susah betul.
0: Iya, betul. Siapa lagi, Pak Haji?
2: Uda Maria, Haji Rana di Latinran, Haji Jale di Simpang Lima, Hani di Pare-Pare, Mama Wati,
0: Yadi
2: di Sopeng. Halo Bang Sultan Baru.
0: Bang Sultan dari Baru.
2: Antau di Duri, itu aja Bang. Salam kepada ibu di rumah.
0: Oh iya Pak Haji, terima kasih. Ya, sehat Pak Haji ya, semangat terus ya.
2: Siap. Lanjutkan.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bunda Aja Eda, kita dengar sekarang lagunya Stress.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini? Hah?

wabarakatuh. Dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, kami ucapkan alhamdulillah bahwa album perdana saya, Pangeran Dangdut, telah diterima dengan baik oleh penggemar musik di Indonesia. Dan dengan segala kerendahan hati, kini kami persembahkan album kami yang kedua yang diberi judul Ini Dangdut.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara tim dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jamaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, suaminya belum nih. Kenalin, nama saya Rizky Mandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angben Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir

aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Ayah kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinderang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan yang?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan Haji Khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi Haji Khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan

0: kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini? Hah?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara tim dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa kembali buat Anda semua. Mudah-mudahan saja Anda tetap sehat walafiat di sore ini. Dan saya Mbak Susan kembali menjumpai Anda di sore ini penanggalan hari Selasa 8 September 2026.

0: Satu nomor lagu tadi, Candriku Pekanre Lure. Selamat terhibur untuk Anda semua yang baru saja bergabung di sini, apa kabarnya? Dan buat kamu yang lagi mendengarkan acara ini, boleh telepon di sini di 081-1413-1066. Buat Aji Eda di Rajang, selamat sore. Halo buat Leman, buat Nasri, buat Sultan, halo buat Ahmad Yani, buat Senal, Andi di Pare, selamat sore. Buat Naja di Pasar Sentral, Anto di Duri, selamat sore juga. Terus ada Aldi Bro di Pangaparang Lembang, selamat sore semuanya. Yang boleh telepon di sini di 081-1413-1066. Selamat sore juga buat Wiwin Rumpun Bintang, apa kareba? Terima telepon dulu nih. Halo, halo, halo.
1: Halo, halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Siapa di mana?
1: Boleh, boleh di Polman.
0: Nama Bobby. Oke, Bobby di Polman. Lanjut, yeah. Mi Bobby.
1: Ya, lagunya Membari Bari Salili.
0: Membari Bari Salili. Oke, Bobby.
1: Oke, menyapa buat Leman. Ada Mama Wati, ada Tuntang, ada Matiani, ada Haji Eda, Bunda Maria, kemudian ada siapa lagi, ada Dina di Polman, semuanya warga Polman karena sementara lagi pemadaman ini.
0: Mati lampu di situ.
1: Iya, mati lampu di sini sejak jam 12.
0: Oh, tunggu Mi, jam 4, mestinya menyala, Mi, setengah 5 mungkin menyalami nanti.
1: Ya, mungkin ini ya, jam 5 mungkin.
0: Iya, mungkin. Ya,
1: semuanya buat ini, tanpa terkecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bobby di Polman, lagi kena pemadaman juga. Kita juga di sini, mungkin di rumahku juga ini. Oke deh, sabar-sabar aja Anda, berarti radionya pakai baterai ya. Siap-siap aja dengan lampu casnya, karena aliran listrik terputus ya. Itu juga karena ada perbaikan, biar lebih baik lagi. Atau mungkin karena kurang air ya, gak turun hujan. Ya oke deh Bobby, Membare-bare Salili. Sabar aja lagunya, saya masih menantikan telepon. Teman-teman yang pengen gabung di sini boleh telepon aja di 081-1413-1066. Yang mau telepon boleh telepon di 081-1413-1066. Saya akan siapkan lagunya nih, Membare Bare Salili. Ya, lagi dicari lagunya. Halo, yang pingin bergabung di sini, yang lagi on the way, yang lagi di jalan, selamat sore. Halo Pak Lukman, apa kabar di Palem Hijau? Selamat terhibur. Ibu Murti yang lagi sakit ini, moga sehat selalu. Halo, halo. Yang berikutnya, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana, Ki?
2: Dengan Ira di Majene.
0: Ira di Majene. Lagunya nanti Membare Ware Salili.
2: Iya, ikutan lagunya.
0: Iya, Ira di Majene. Lanjut, Ira. Nih.
2: Baru lewat tadi ada Bobby, Papa Wati, Mama Wati, ada Dina, ada KNS, ada Mulana, ada Bunda Maria, Nadieda, ada Fatma sama Bila. Semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ira di Majene. Ini sama-sama nih dari Sulawesi Barat. Yang berikut nih, halo, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji Eda di Rajang, lanjut Miki.
3: Utiwi Kalaulau.
0: Utiwi Kalaulau. Oke, Mi. Salam-salam dulu.
3: Untuk Aji Pak Marianto di Kompleks Sode. Nasri, ya mungkin masih dalam perjalanan.
0: Dalam perjalanan.
3: Selamat tiba-tiba. Lemang Bobi. Itu Mama Wati dan Papa Wati di Polman. Ira.
0: Ira di Majene.
3: Ria dan Liz dari Majene. Ya, Anto di Duri, Jaya di Topeng, Amayani juga di Topeng, Amal di Jerman. Nurul di Lerang, Ani di Pare, Bilal, Rasma dan Ruben di Wajo, Sultan di Wajo, di Sultan di
0: mana tuh?
3: Di Baru. Di Baru.
0: Baru, iya.
3: Di Baru. Maulana di Polma. Siapa lagi nih? Di Baru. Adi di Baru Gae, Benny di Kabalangan, Ibran dan Aco di Polma. Anas tadi ngurutnya dong. Buat bagi lama bertugas, semoga sehat selalu, berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Eda di Rajan, terima kasih. Mungkin lagi mau siram tanaman lagi ini ya. Sehat selalu Haji Eda, kita berdoa semua nih agar segera turun hujan. Ya, hujan yang dirahmati. Ya, yang tidak membawa bencana, yang penuh berkah. Oke, saya gimana nih simpatisan Susi ya. Kalau kita siap-siap aja dengar lagunya. Lagu yang berikut ini saya siapkan ini. Ini udah ada yang request lagu versi Mandarin ini dari negeri Sulawesi Barat. buat siapa tadi itu yang request lagunya? Bobby. Ini judulnya Membare Waresalili. Kayaknya bagi-bagi rindu kali ya.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirimu.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya.

0: Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
1: Kamu pembunuh.
2: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 21:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Ya baik, simpatisan Susia, terima kasih buat kamu yang selalu setia bersama aku di sini. Dan buat yang mau telepon boleh aja. Kembali boleh telepon di sini di 081-1413-1066. Saya Mbak Susan akan siap menemani kamu di sini. Ya udah dian telepon ya, halo.
5: Halo, assalamualaikum.
4: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih?
5: Leman.
4: Leman di Polman. Oke. Iya. Leman di Polman. Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
4: Iya, lanjut ke Leman.
5: Laguna dari Baraka, Surat Pecapuang.
4: Surat. Lagu Mandar atau lagu Bugis? Lagu apa ini, Mandar atau Bugis?
5: Lagu Mandar, Laguna Mandar Mahesta.
4: Judul
5: Surat Pecapuang, Surat Pecapuang.
4: Oh, asang surat perceraian. Iya, oke, okay, Mipalaka. Nanti ku cari nama.
5: Surat perceraian. Iya.
4: Surat, pokoknya Surat Pecapuang.
5: Iya, Surat Pecapuang.
4: Mudah-mudahan cocok, Ina. Oke, okay, salam-salam ki dulu. Baraka. Iya, oke okay deh.
5: Iya. Mau mengapa dulu ya?
4: Iya.
5: Saya mawatir, ingin darah Memata.
4: Iya, ada moga lagunya.
5: Ada juga Ira Dimajene.
4: Oh iya,
5: ada
4: iya,
5: Anto. Di mana Kwanto?
4: Oh, Anto, ini mau EP.
5: Di mana sisi di situ ada urusan atau apa?
4: Ada urusan atau apa?
5: Iya, mau jaga abang.
4: iya. Oke, okay. Ada mi lagunya ya. Surat Pecapuang, dia mi Elona kan kakak.
5: Mana dia?
4: Dia mi Elona kakak.
5: Surat Pecapuang.
4: Iya.
5: Iya mau sih mak. Malolo jadi timbasa dia.
4: Muak malolan dia mengerti aku artinya. Iya.
5: Ya, Surat Pecapuang.
4: Apa? Apa
5: surat terakhir?
4: Oh, surat terakhir yang kukirim. Iya. Oke, Mi. Salam-salam
5: ya,
4: dulu.
5: Ya, menyapa dulu ya. Ada Bobby.
4: Bobby.
5: Ada Ajeda. Ada Bunda Maria. Ada Aco. Ada Nordea.
4: Iya.
5: Ada Molana. Mau lagi.
4: Iya.
5: Ada mau lagi. Ada juga Palma. Ada juga Beda. Ada siapa lagi?
4: Siapa lagi?
5: Nurul. Ada Sultan. Siapa lagi ya? Ada Bunda Ani di Bumang.
4: Iya.
5: Alia. Ya, siapa lagi? Ada Ira.
4: Ira, iya.
5: Lagi. Ya, semuanya
4: mau ada Pak Margianto. Oke, Mi deh.
5: Iya, ada Mi lagu.
4: Ada Mi lagunya.
5: Iya, aduh benar.
4: Iya.
5: Ya.
4: Oke, mi paling. Sudah
5: speed putar ya.
4: Iya, epe mi elonai dia mi.
5: Iya, dia pore ayo
4: wetu. Iya, pore surap capua mo cocok mandi di tia. Malam mo kopi mati mo kopi mu.
5: Kopi mai panu pande gula.
4: Pasa dia mi kopi mu si ola pasa dia mi kopi si ola lo kayan.
5: Iyo, padio mi si kopi sana gula.
4: Gula mah.
5: Padundua nih.
4: Mane merame lona ma cocok bandi tu we.
5: Iya.
4: Ma pelo-pelo. Wow, ma cocok pidi. Dada. Ma rasa-rasa pa ye.
5: Iya, pelaka ji.
4: Iya, pura mi pale.
5: Mati. Iya,
4: oke, paling makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Lema di Polman yang sudah gabung di sini dan sudah request lagunya. Lanjut saya terima telepon lagi. Halo. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini dari mana ini, saudarae? Kenapa sih muncul pemeng
6: Di rumah saja mendengar.
4: Emangnya mau kemana-mana, Radi? Orangnya enggak kemana-mana. Cari channelnya di mana-mana. Oke deh.
6: Udahlah pemadaman, antrian panjang di STBU.
4: Becul. Sudah air tidak ada. Gas susah carinya.
6: Panas lagi.
4: Lena pertama antriannya di SPBU. Gasnya juga antrian dan susah nyarinya. PLN-nya mati lampu sering. Itu tiga penyakit. Lengkap sudah penderitaan. Makanya yang paling enak itu dengar radio aja.
6: Iya.
4: Oke, Mi, salam-salam dulu, Miki. Hey.
6: Lagunya dulu.
4: Lagunya apa itu judulnya?
6: Tajudinur, Anak Dar.
4: Wih, kesidu Anak Dar, naruntuk pale. ada itu lagunya Anak Dar. Apa, Mi, judulnya itu, Dik?
6: Anak darah kayaknya.
4: Nanti ku cari kalau ada Ji Tajudinur Anak Darahnya. Nanti ku cari kina. Yeah. Oke, salam-salam dulu.
6: Tadi lewat ada Leman Mama Wati.
4: Oh, ada mi lagunya dua Anak Darah.
6: Oke. Teman-teman dari Polman tadi.
4: Iya.
6: Di Pare-Pare ada Ani.
4: Pare-Pare.
6: Iya. Terus teman di Sideram, Sopeng, Endreka, Toraja.
4: Iya, di Toraja juga Nia banyak. Jene. Iya nih. Seantero Sulawesi.
6: Semuanya.
4: Iya, monitor.
6: Terus yang bergiliran.
4: Iya, sama. Pemadaman. Sulawesi Selatan dan Barat pemadaman. Iya. Kalau
6: pertanyaannya, sampai kapan kah?
4: Sampai hujan turun.
6: Ada sih hujan, tapi hujan gerimis.
4: Iya kan, belum pidi rasa itu.
6: Ada membasahi buah mangga.
4: Makanya mari kita masyarakat Pindan dan sekitarnya kita berdoa. Semoga hujan turun, hujan berkah.
6: Dan semua-semuanya mana anda perengkalinya.
4: Angke merengkalinya di mana sila surang.
6: Iya, dimanapun anda berada. Kalau dapat pemadaman pakai baterai seperti saya pakai baterai.
4: Kalau saya pemadaman, iya juga. Weh, sudah banyak nyamuk, panas lagi, gelap lagi.
6: Memang itu harus itu.
4: Benar meluki emosi.
6: Ya, mati lampu, mati jaringan.
4: Mati
6: kembali ke baterai.
4: Iya, betul. Jaringan juga macet-macet, iya benar. Iya, enggak apa-apa sih kalau mati lampu pagi kalau. Sabar ku hati, orang sabar itu dikasihani Allah itu.
6: Iya, sabar ku menopo.
4: Jangan, tidak ada amal. Iya itu, kita harus bersabar itu. Bersabarlah engkau di jalan kebenaran.
6: Iya, tadi malam ada share langsung mati lampu. Itu terulang tadi, share langsung maulid.
4: Mati lampu sih kasiangnya kodong.
6: Iya, jadi sabar ki.
4: Sabar ki.
6: Pemadaman, SPBU, panas.
4: Lengkap sudah penderitaanmu.
6: Oke, makanya rokapan.
4: Terima kasih banyak.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Aldi Bro. Terima kasih. Maka sini silesurang kalau kita dengar aja. Oh, masih ada lagi nih yang mau telepon di sini. Halo.
7: Assalamualaikum.
4: Iya, assalamualaikum. Siapa di mana?
7: Dari ini Bang.
4: Oh iya, Aldi Bro tadi. Siapa ini? Dengan Mama Wati.
7: Ya.
4: Oke, Mi, Mama Wati ya. Lanjut Miki.
7: Pilihkan saja lagu lagi.
4: Iya, nanti Pi.
7: Iya, kirim salam.
4: Salam-salam
7: ya,
4: dulu.
7: Yang baru lewat tadi Aldi Bro.
4: Aldi Bro. Okay,
7: yang ya itu enggak ada Aldi Bro, Pak mencari anak darah ini.
4: Cari anak darah di Majene.
7: Iya.
4: Cari kami dulu
7: Sarung
4: cewek.
7: Sarung Tumi.
4: Kalau lo tuh Indi Aldi Bro, kalau lo. Bujang.
7: Iya kalau lo
4: ini. Iya ya. Kalau lo memang tuh masa pai cewek.
7: Masa pai cewek.
4: Melo yang pasti ala.
7: Ada. Ira di Majene.
4: Iya.
7: Ada Bobby, ada Lema, Pepawati, ada Lisda Oni, ada Nurlia, ada Jeda, Aco juga di Pulmang, ada Bunda Mariang, ada Nurul, ada Nasri, ada Pak Martianto,
4: satu
7: lagi Fatma Bilal. Iya, oke Mi Aji.
4: Oke Mi.
7: Ya, Ahmad Yani kali.
4: Oh
7: ya,
4: Ahmad Yani.
7: Ya, oke, Ji. Eh, Anto Duri, Ay.
4: Anto Duri, Ay.
7: Itu yang lain, Anto Duri.
4: Makannya, ya. Apa itu makannya?
7: Hah?
4: Makannya, Mi.
7: Makannya, Mi.
4: Apa itu makannya, apa artinya?
7: Makannya, ya. Nggak percaya.
4: Oh, makannya, Mi, Anto.
7: Ya, makannya, Mi, Mo.
4: Iya.
7: Ya, oke Ji. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Wati, terima kasih. Kita dengar aja dulu lagunya nih. Ini lagunya Surat Pacapurang. Pacapuang. Oh iya iya iya. Untuk Leman, Mama Wati, warganya Polmen sudah telepon tadi. Selamat sore semuanya. Ya, mau telepon lepas lagu ini yuk.

waduh, hampir Miko dong. Hehehe. Ya, gimana ini simpatisan sosial lagu yang sudah aku hadirkan tadi? Dua Anadara buat Aldi Bro, dan tadi untuk lagunya buat Leman. Selamat terhibur selalu buat kamu. Sekarang kita dengar lagu yang satu ini nih. Ini buat Mama Wati.

0: dan kepesertaan BPJS kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: Oke, simpatisan Susia, tanpa terasa kita sudah berada di pukul 17 lebih 6 menit. Gimana ini dengan Anda semua yang masih bergabung bersama saya di sore ini? Semoga sehat selalu untuk kamu yang selalu mendengarkan lagu-lagu di Radio Susia FM. Buat yang lagi dalam perjalanan, semoga tetap berhati-hati, selalu waspada, dan tetap bersama channel kami di 106,6 Susia FM Pinrang. Ada Nasri, apa kabar nih, lagi melintas di Pinrang ini. Itu antara jam sekian ya udah ada di Pinrang ini. Selamat sore, selamat terhibur selalu buat teman-teman yang monitor di atas mobil roda 4. Selamat sore semuanya. Ada Pak Lukman bersama keluarga, sehat selalu. Halo buat Ibu Eda, apa kabar nih? Juga siapa lagi nih yang suka dengerin nih? Ibu Haja Nurlia, selamat sore. Apa kabar buat Pak Guyuban 98, selamat sore semuanya. Kita dengar lagu. Oh, sudah ada yang mau gabung di sini. Saya terima dulu nih teleponnya nih. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Siapa di mana? Halo, halo. Ini ada tadi nih telepon.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, siapa di mana ini? Halo.
1: Dari Polman ini. Polman.
0: Nama-nama?
1: Nama Randi alias Muhammad Amin.
0: Iya, Randi alias Muhammad Amin di Polman. Lanjut nih, Randi.
1: Iya. Nah, biasanya kalau di ya, saya ini sekalian menyebut saya punya nama tempat tinggal ya.
0: Iya, boleh disebut Randi yang Amin di Polman. Polman ya, mana supaya, nih? Iya, namimu.
1: Keluarga.
0: Tapu-tapu mi alamatmu, Randi. Alamatnya Randi di mana ini, ya, Pak Amin?
1: Ya, di jalan Sumur Manurung, Kelurahan Lantora begitu.
0: Sumur Manurung, iya.
1: Iya, Kelurahan Lantora.
0: Lanjut, salam-salam aja.
1: Boleh, salam sama keluarga.
0: Boleh, salam-salam ya, aja ya. Dulu.
1: Jumpa-jumpa keluarga yang ada di Jumlero.
0: Jumlero.
1: Ada Mariang.
0: Mariang.
1: Ada Mariang. Ada Ira.
0: Ira di Majene, oh, bukan ya?
1: Iya. Ada Ilyas, mudah-mudahan di sore ini mendengarin radionya juga.
0: Iya, benar.
1: Iya. Iya, dan lain-lainnya juga.
0: Iya,
1: semuanya.
0: Dan semuanya aja. Iya,
1: tidak sempat sehat apa-apa ini.
0: Iya.
1: Oke.
0: Iya, terima kasih. Ini tadi ada teman kita nih dari Polman ini. Namanya Randi alias M. Amin. Alamatnya Jalan Sumur Manurung, Kelurahan Matorang. Saya kurang tahu juga ya. Kurang tahu juga. Jelas takut salah ucap ini. Nggak dengar sekali tadi. Ya, mudah-mudahan aja lagi monitor nih buat keluarganya ada di ujung Lera. Selamat sore semuanya. Tanpa terkecuali di sana. Kita dengar aja lagunya. Kalau begitu saya pilihkan lagu buat kamu ini. Mudah-mudahan ini cocok untuk situasi dan kondisi kamu.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
1: Ih, Mila, Tania belum nih. Kenalin, nama saya Rizma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Amin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Eleh-eleh si Akang, pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain, Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 89.
1: Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslihu fa innallaha ghafurur rahim.
0: Artinya, kecuali orang-orang yang bertobat sesudah mereka melakukan kekufuran dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, yaitu orang-orang yang bertaubat dari kekufuran dan dosa-dosa mereka lalu memperbaiki kekurangan-kekurangan mereka itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka dari apa yang telah mereka lakukan dan memaafkan mereka dari segala hal yang telah lalu.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Bapak Ibu sekalian jamaah Maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tersyukur mapuji dan rigangka lorisi serajan naipung Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tidak pernah berhenti mencurahkan, melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita sehingga pada malam ini, malam Rabu, kita bersama-sama hadir ilalan ne bola ne pung Allah Subhanahu wa taala rigo angkana den re purata masempajang papole sempaja perlu magribita tu padang kasih tudatudang di lalan ne bola ne pung Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ini akan menjadi rahmat mencaji pamasiri sisita daya nantinya juga akan yang mampu untuk menghapus kehilapan dengan dosa kita rigo angkana tutudatudang ilalan ne bola ni pung Allah Subhanahu wa taala selawat anrenginan ya apa salama masa lori nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala la nabiyya ba'da sininna siji salam lebih king kiadir. Alhamdulillah pada kajian kita kali ini adalah kajian perdana bagi saya, yaitu adalah tentang pembahasan tentang hadis. Jadi saya akan mengangkat salah satu hadis tentang masalah al-babul ikhlas. Babul ikhlas wa ihdari niyya fi jamil a'mali wal aqwali wal ahwali al-barisatu wal khafiyatu. Artinya tentang bab ikhlas, pentingnya kita menghadirkan niat fi jami'il a'mal risisinna risisina rigo angkana sininna pangkokenge wal aqwal kuitu papakada adai perkataan kita wal ahwal dan juga keadaan kita al barisatu wal khafiyatu apakah itu nyata atau yang tersembunyi. Ini namanya pentingnya namanya ikhlas. Allah Subhanahu wa taala narampi pun Allah Subhanahu wa taala tentang masalah ikhlas ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Di dalam ayat yang lain disebutkan la yanallahu luhumaha wa la dima'uha wa la kiyanalhu taqwa minkum. Di dalam ayat yang lain juga kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Ini ya Bapak Ibu sekalian ayat yang menyinggung tentang masalah ikhlas. Dan ternyata ikhlas itu Bapak Ibu sekalian di mana dia tempatnya? Kinrim monro ya sangi ikhlas. Hal kana fil lisan au fi qalbi. Iger sangi ikhlas okko giti mui monro hal kana fi qalbi atau okko ilalang atie. Maka di sini Bapak Ibu sekalian buku ini menjelaskan tentang syarahnya aqala al-muallib bi babil ikhlas. Dia mengatakan an-niyatu mahalluha al-qalb. Ya sangi niat Bapak Ibu sekalian okui ati monroh. Namanya niat al-mahalluha fi qalbi. Niat itulah tempatnya adalah di dalam hati. Ya. Wala mahalluha fil lisani fi jami'il a'mali wa li hadza kana minan nutqi bin niyyati 'inda iradati shalah aw shaum aw al hajj aw al wudu'i aw ghaira dhalika minal a'mali kana mubtadi'an qa'ilan fi dinillahi ma laysa minhu. Artinya Bapak Ibu sekalian bahwa wala mahalla laha fil lisani fi jami'il a'mali, artinya niat itu bukan tempatnya di lidah, bukan tempatnya di lisan, bukan tempatnya bin nutqi. Artinya seperti ini, walihata kana man nataka bin niyati inda iradati sholat. Jadi ini gini gitu man niat ri ogo engkana melu mas sempajang nokki timun nanataro ya abis saumi, atau di dalam, atau dia mau berpuasa, berniat untuk puasa. Awil wudu'i, atau melu majenne. Ya. O gaira dhalika minal a'mali, atau dari selain dari perbuatan-perbuatan yang lain. Kana mubtadi'an qa'ilan bidinillahi ma laysa minhu, maka itu tidak ada di dalam agama dikatakan mubtadi'an. Artinya mubtadi artinya bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa nanti bagaimana dikatakan hal seperti ini. Jadi pertama ditegaskan di sini adalah an-niyatu mahalluha fi qalbi, bahwa niat itulah tempatnya di dalam hati. Al-ikhlasu huwa fil a'mal, segala amal kebaikan dengan keikhlasan itu Bapak Ibu sekalian semuanya adalah di tempatnya di dalam hati. Wa laisa bin nutqi, dan tidak ada diucapkan di dalam lidah ketika kita ingin salat, ketika kita ingin berwudu, ketika kita ingin niat haji, ketika ingin kita ya maka atau berpuasa, maka bukan ditempatkan di lidah ucapan niat kita, tetapi ada di dalam hati kita. Ini yang pertama. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatawadda'an wa yusalli wa yatasaddaqa wa yasum wa yahijju wa lam yakun yantiku bin niyyah. Watalika li anna niyyah mahallu bil qalbi. Karena Nabi, nasabah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dia berwudu, dia salat dan dia bersedekah Bapak Ibu sekalian, dan dia berpuasa dan dia haji, walam yakun yantiku bin niyyah, dia tidak pernah melepaskan niatnya kecuali hanya karena niat itu mahallu fi qalbi, karena niat itu tempatnya di dalam hati. Ini pernah artinya jadi mega tu tahu ko masam pajangi napi tatu nap langsung makan dan usolli ning kelinga mana boleh bola iya dengarkan semuanya, padahal napa kita tu Bapak Ibu sekalian sudah ada di dalam hati kita bahwa kita mau salat maghrib iya cuma dan tidak akan dijelaskan Bapak Ibu sekalian. Wallahu azza wa jalla ya'lamu ma fi qalbihi wa la yakhfi 'alaihi syai'un kama qala ta'ala fil aya allati sa'alaha allati sakaha al muallif kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Ina tu nang kata pendapat maka dah napa ko je tu malala pode bolamu manasani maka dah meklo masa pajam maghribi. Jadi ada pendapat seperti itu. Jina pila subah mitat tunggu kelas subah ni Allahu Akbar. Angkat tu pendapat makor. Nah sebab ini saya makade. Oko memen ni boleh waktu nama pemak jende sepuran niat memen ni makade. Mereka masa panjang maghrib matu. Karena niatnya di dalam hati. Angkat tu makade deh. Oko metopi yulu nepi anu nak pergi makade usolli. Tetapi tidak dilepaskan. Di sini Bapak Ibu sekalian kenapa? Karena berpatokan dengan ayat ini, maka dipunggung Allah Subhanahu wa taala, wallahu azza wa jalla ya'lamu ma fi qalbi. Nah sebab majapunni pung Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma fi qalbi nisan napahangi angki ilalangatimu. Ya.
1: wala yakhafa alaihi syai'un dega gasikali sewa-sewa ila lanna ati munadini sang pung Allah Taala baru terbersih Bapak Ibu sekalian. Tapi bebi ni seni ya kama qala ta'ala yurna kada pung Allah Subhanahu wa taala kul in tukhfu ma fi sudurikum katakanlah apa yang kau sembunyikan di dalam hatimu o tubaduhu ya'lamuhullah ni sepung Allah Taala. Jadi di sinilah nanti akan kita lihat Bapak Ibu sekalian bagaimana ternyata bagaimana ibadah saya. Bagaimana timbangan ibadah saya nantinya. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian wa yajibu 'alal insani ayyukhlasu niyyatu lillahi fi jami'i ibadihi. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, ya, bagi manusia agar senantiasa yukhlisu niyyatu lillah. Artinya setiap ibadah yang dilakukan yukhlasu lillah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mapacing. Tegaga campur-campur yang lain. Harus betul-betul bersih. Yukhlasu lillah. Wa alla yanwa bi ibadatihi illa wajhi lillahi wa darul akhirah. Artinya dia tidak berniat Bapak Ibu sekalian dalam ibadahnya itu kecuali hanya azza wa jalla wa darul akhirah dan hanya untuk kehidupan akhiratnya. Dia pertama ini. Wa hadza huwa allazi amarana Allahu fi qawlihi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan inilah katanya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla memerintahkan kepada kita na perintah yang ngipung Allah taala sareku amangi Bapak Ibu sekalian wa ma umiru illa liya'budullah di itu gaga wa perintah aku untuk masumpa okuria iya masumpa illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hanya semata-mata dengan penuh keikhlasan. Biasa ki ya bukan dulu biasa mau tak apa tapahan tingkali yang namanya ikhlas makna ikhlas ya. Apa itu ikhlas ya. Di dalam hadis qudsi Bapak Ibu sekalian disebutkan bahwa engka gerek nang kawetu ya iro engka tau makutana ko pangulut ta Umar nah kada ya Umar ma huwal ikhlas ya Umar apakah itu ikhlas ya. Ya rawatwe Umar makade tajang jo cidampe utanaiwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makade Nabi ta makade Umar ya Rasulullah ma huwal ikhlas? Isurana Allah taala age sing ikhlas. Ya. Makade Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tajang cidampe Umar utanaiwi pung Allah taala. Ya. Makade Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabbi ma huwal ikhlas? Ipun agak biasa ikhlas. Ya. Maka dari pengalah ta'ala ya Muhammad al-ikhlasu huwa sirru min asrari yada'u fi qalbi ma yasha. Ya sangi ikhlas Muhammad sirru min asrari rahasia-rahasiaku yada'u fi qalbi ma yasha saya tempatkan kepada hati orang yang saya inginkan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ya sengi ikhlas Bapak Ibu sekalian itu adalah rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala dega garipalla wangetta. Dega gamis sengi palla wangetta ya sengira nasana keikhlasan. Makanya dalam ibadah Bapak Ibu sekalian ya sengi pakasiwiang apapun yang kita lakukan maka harus dengan dibarengi dengan ikhlas

Wudu, yaitu adalah bahwa kita berwudu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, innahu yatawadda limtisali di amrillah, adalah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhihi thalatha asya. Maka disinilah Bapak Ibu sekalian, ada tiga kategori dalam niat kita. Setiap ibadah yang kita lakukan, setiap niat yang kita lakukan dalam setiap sini dan selesai dipakai yang Bapak Ibu sekalian, pertama yaitu adalah niatul ibadat. Artinya sininna agaga anu madicingi ang kita pigo Bapak Ibu sekalian, semuanya amal kebaikan itu adalah pertama harus diberingi dengan niat. Karena nanti ayat ini, hadis selanjutnya ini Bapak Ibu sekalian, hadis yang disinggung oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an tentang masalah niat, innamal amalu bin niat, ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, wa niyatu an takuna lillah. Jadi pertama kita dalam setiap ibadah Bapak Ibu sekalian, sininna pakai siwenge, yaitu adalah niyatu ibadah. Sininna agaga ipigawe mancaji pancaji wi sininna pakasiwing. Contoh kecil Bapak Ibu sekalian. Al aslu fil asyai al ibah. Dalam kaidah usul fikih bahwa segala sesuatu itu adalah dibolehkan. Mubah, boleh. Tetapi terkadang ibadah yang kita lakukan ini Bapak Ibu sekalian, bisa jadi karena niat menjadi nilainya tinggi. Contohnya, biasa kita minum. Kalau kita minum Bapak Ibu sekalian, kutu minum mie bawang tanpa ada niat sama sekali, seperti biasa. Tidak ada nilai pahala yang kita dapatkan. Kita makan tumanreh, tidak ada niat sama sekali, hanya makan saja, sekedar untuk kenyang saja, maka itu tidak ada nilai pahalanya. Tetapi kalau kita semua amal yang kita lakukan ini di sini Bapak Ibu sekalian, wastidarin niyah wa ihdarin niyah, menghadirkan niat bijamil aqwa bijamil amal sininna pangkokain Bapak Ibu sekalian, kita makan dengan niat Bapak Ibu sekalian, yaitu adalah saya makan untuk memperkuat tubuh saya supaya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat nilai pahala. Kita tidur tumatindro, tidurkan hanya seperti biasa, kebiasaan kita. Tetapi bagaimana tidur kita ini sampai kita bangun Bapak Ibu sekalian, ada nilai pahala di dalamnya. Macam Pak Kasiwiyangi, ketika kita mau tidur Bapak Ibu sekalian, bahwa kita berniat tidur adalah untuk menguatkan jasad kita, dan insya Allah sebentar mali akan kembali untuk bangun berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti akan menjadi nilai pahala Bapak Ibu sekalian. Pertama niatul ibadah, yang kedua niat antakuna lillah, semua niat yang kita lakukan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, wa niyatu annahu qama biha limtisali li amrillah, semua amal ibadah yang kita lakukan adalah semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadza akmalu syai'in fi niyyah kadzalika fi sholati wa fi kulli ibad. Inilah katanya disebutkan Bapak Ibu sekalian, bahwa kesempurnaan suatu niat itu disebabkan karena seperti dalam melaksanakan sholat kita atau semua ibadah-ibadah kita disebabkan karena niat. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentang masalah niat itu penting sekali. Nah, sebab ijamajamangi tak gatu maning yukunia. Di sini disebutkan Bapak Ibu sekalian, Wa dzakara muallifu iddatul ayati kulluha tadullu ala anna niyyat mahallul bil qalbi. Artinya semua tadi ayat yang disebutkan itu Bapak Ibu sekalian, tiga ayat disebutkan tadi itu adalah bahwa niat itu tempatnya ada di dalam hati. Wa annallaha subhanahu alimun bainal abdi biniyatil abdi, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui niat seorang hamba. Rubbama ya'malu amalan yazharu amaman nasi annahu amalan salih wa huwa amalan fasidun afsadahu niyyah. Nah, di sini disebutkan Bapak Ibu sekalian, li anna Allah ya'lamu ma fi qalbi. Di sini disebutkan bahwa rubbama, boleh jadi, bisa jadi, ya, ya'malu amalan yazhar amaman nas, dia melakukan amalan-amalan amaman nas di depan manusia. Yolona rupa tauwe, ya.

annahu amalan soleh, bahwa itu adalah amal baik. Ikuiriti pak kita mata bapak ibu sekalian, iru pangko kengine pigau, i pangko kemadicing. Narapa maneng itu lino, i maka iru mami remitip kadi madicing ye. Yeah. Tetapi bapak ibu sekalian, wahua amalun fasid afsadatuhun niyyah, tetapi amal itu menjadi rusak disebabkan karena rusaknya niat. Contoh kecil, contoh kecil, dia sering rajin ke masjid atau ya rajin lu masigi, itu amal baik atau amal soleh? Ya kalau lu masigi rajin lu masigi ni tak tahu makan jatuh baik, tetapi niatnya ke masjid. Bagaimana niatnya ke masjid? Saya berniat saya ke masjid itu supaya dilihat oleh orang banyak, supaya saya ini orang yang ahlul masjid, saya ini ahlul ibadah. Apalagi menjelang ini calon-calon ini rajin semua masuk dalam masjid umpamanya, toh sudah rajin, wah mipilih rajin masigi, rajin tahu masigi, berarti kedekatannya masuk ke masjid bapak ibu sekalian, yasharun nas, dilihat oleh manusia amalun saleh, amal dicing, amal makanja. Walakin fasada bi afsadin niyyah, tetapi rusak disebabkan karena rusaknya niatnya. Ini bapak ibu sekalian kuncinya dari namanya niat. Iya, bisa. Kemudian disebutkan bapak ibu sekalian, wama yujasil insani yawmal qiyamati illa ala ma fi qalbihi liqaulihi ta'ala innahu ala raj'ihi laqadir yawma tubalas sarairu fama lahu min quwwati wala nasir. Inilah bapak ibu sekalian timbangan kehidupan kita, amal amal yang kita lakukan di muka bumi ini. Iye patu matu mana sama kadi makanya tuang iro amalata asri mudrin apa pun Allah Ta'ala. Ini dilihat bapak ibu sekalian, maka deh wama yujasi insan, bahwa manusia itu akan nanti dibalas ya iwalai yaumal qiyamah asri mudrin ipung Allah Subhanahu wa Ta'ala illa ala ma fi qalbihi ye angke ilalang atinda. Ye angke ilalang atinda. Ya. Maka ripung Allah Subhanahu wa Ta'ala innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk mengembalikan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menghidupkan manusia yang meninggal. Nulle patu maning Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa di sini Bapak Ibu sekalian? Yauma tubalas sarair. Maka dinampakkanlah semua rahasia-rahasia. Sininna rahasia-rahasia angke ilalang atita bapak ibu sekalian. Jadi itulah menunjukkan nanti kita tempat kita bagaimana kehidupan kita fi yaumil qiyamah asri mundrinai pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pamalahu min quwwati wala nasir. E yauma takhtabiru sarair bawatinu ka qauli ta'ala apala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Artinya manusia itu bapak ibu sekalian akan dibangkitkan di hari kemudian, yang diperiksa itu bapak ibu sekalian wa husila ma fis sudur, akan diambil semua apa yang ada di dalam dadanya. Apa yang ada di dalam dada kita bapak ibu sekalian? Hati kita. Padi lona gitu atitta bapak ibu sekalian, pernah kita melihat kapal yang jatuh, ya kun ketu kapala buang, ya pesawat yang jatuh, yang pertama dicari itu adalah apa namanya, kotak hitam, pasti itu langsung dicari. Kenapa? Karena disitulah terekam semua. Jadi kalau kita meninggal bapak ibu sekalian, bukan mata kita ini periksa, tetapi langsung ini diperiksa. Dan ada satu tempat bapak, ada satu dalam tubuh kita bapak ibu sekalian yang tidak hancur-hancur. Apa itu? Sulbi kita. Dia nak hancur iroh. Sini nak lese saya hancur mana? Karena manusia nanti akan dibangkitkan.
Ah, cuma yang harus nanti diperiksa di sini adalah wa husila ma fis sudur, dan akan didapatkan semua apa yang ada di dalam dada kita. Jadi selama hidup kita, Bapak Ibu sekalian, selama tu kiri lebo nai tanai. Jadi yang menunjukkan tempat kita bagaimana baiknya kehidupan kita di kehidupan akhirat kita adalah yang ada di dalam hati kita. Itu timbangannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, wabil akhirah yakunu thawab wal iqab wal i'tibar bima fi qalbihi. Jadi inilah ditunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa pada hari kiamat itu pahala dan siksaan itu Bapak Ibu sekalian wal i'tibar bima fi qalbi, semua ada yang ada di dalam hati kita. Artinya sekarang ini bahwa setiap amal yang kita lakukan usahakanlah bagaimana selalu menjadi nilai ibadah dengan senantiasa limtisali amrillahi subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian selanjutnya amma fid dunya fal ibratu bima sahar. Artinya ye jetuna tanga etawe ye nite etawe, hanya yang ada kelihatan. Artinya ye angke kulino Bapak Ibu sekalian, ye mituna tanga etawe ye mipitae. Ye mipitae. Dia tidak tahu apa yang ada di dalam hati kita. Di sini disebutkan bahwa ya, amma fid dunya fal ibaratu bima sahar. Fa yu'amilun nas biwa bisawahir ahwalihi, walakin hadza zawahir in waqafat ma fi bawatin saluha zahirihi wa batinuhu wa sariruhu wa alaniyah. Sininda sejuk selama lebih yang kadir. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ya'malu wa ya wayat abu wala hassa fil amali kama fil hadisil hadisus sahih anin nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha qala ana agna syurakai anis syirk man amala amalan asyraka bihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syarak wa syirkahu wallahu as ayuhal ikhwa bil ikhlasu lillah. Artinya Bapak Ibu sekalian bahwa Allah itu kaya, dia tidak butuh yang lain. Dia tu namelo iduangi pungala taala. Di sini disebutkan ana agna syuraka, saya kaya. Dia tu perlu. Dia tu agak perlu ngaku ini. Allah Maha Kaya Bapak Ibu sekalian. Jadi makanya di dalam ibadah itu ilalanna pakasiyenge laisa fi ibadati li ghairillah, tidak ada degaga pakasiwet hanya semata-mata lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya ko makasiwet ki masompaki engka to sampai ye berarti syuraka tapak due pun Allah ta'ala. Ya ko tapak due pun Allah ta'ala makri pun Allah ta'ala ana agna, saya kaya de tua perlu ko. Makanya Bapak Biskilan dalam ibadah itu, makanya setiap ibadah yang kita lakukan lillahi azza wa jalla, hanya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam, ketahuilah anna syaitana fa innahu ya'tika inda iradatil amal khair yakulu innaka ta'mal hadha riya. Disengi tapahangi Bapak Ibu sekalian, maka dia tungke-tungke jitu setangi iku angka agak-agak milupi gau iku angka dia cipi gau. Ya, wa'lam ketahuilah anna syaitan majapunna setangi Bapak Ibu sekalian kada ya'tika angke tu poleki. Napa kinangi me pangajian nanginya? Napa ki pangajian ye? Ye. Napa kan ibisi-bisi bisi-bici ki? Kada. Aja me tala ada matu stasa. Me kata parol di saliwo. Ye. Napa ki ba koro Bapak Ibu sekalian? Tari manu anu stasa? Arti selalu kita dia selalu agar menghiasi sehingga dengan berpengaruh dengan kita sehingga timbul rasa riya riya usyirkus sugra, bahwa riya itu adalah istilahnya riya dipuji-puji riale Bapak Ibu sekalian, itu adalah kemusyrikan kecil dan Allah tidak butuh itu. Artinya setiap ibadah kita duduk seperti ini Bapak Ibu sekalian, tutu dan maku kue degaga untuk mengaguri agama dan laloni pun Allah Ta'ala, degaga sekali hanya untuk menambah wawasan keilmuan kita. Mudah-mudahan kita betul-betul beribadah dengan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang
kita mau datang, kita tidak mau datang, Bapak Ibu sekalian, ya tidak jadi masalah. Yang menjadi masalah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana ketutudatudang engkei pahang gang karena kita melakukan sesuai dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itu setan ini itu apa aja? Syaitan itu, Bapak Ibu sekalian, adalah lawang yang nyata, tidak pernah berhenti untuk mempengaruhi umat manusia supaya angka nasibat tamilala neraka. Ya, jangan kita innallaha innasyaitana kana aduun mubin, bahwa syaitan itu merupakan setiap ibadah yang kita mau lakukan sini tepat kasih pasti selalu datang dia. Ya. Mekimat, napa kimat ini? Salimatu, napa kime masa panjang? Napa kini? Langsung ada di samping kita. Tarimanua. Ya. Selalu was-was. Di sini Bapak Ibu sekalian disebutkan di sini Bapak Ibu, ya. Fa yahbitu hammaka wa yatabattaha walakin la talfatat ila hadza wala tuti'ha bal i'mal. Iku, kalau ada pengaruh seperti itu yang datangnya pengaruh dari setan itu, Bapak Ibu sekalian, jangan menoleh, jangan mengikuti, jangan terpengaruh. Artinya sesuai dengan niat kita pertama. Sesuai dengan niat pertama kita, Bapak Ibu sekalian. Lianna kalau su'ilat, lau su'ilat hal antal an ta'mal hadza riya wasam wasami itu kultu la itan fahadha waswasal ladzi adakhalahu syaitanu fi qalbika la talfat alaihi. Artinya Bapak Ibu sekalian, syaitan itu selalu berusaha yuwaswisu, memasukkan dalam hati kita waswas. Artinya selalu ada rasa keragu-raguan di dalam hati kita. Tulina patamiki rasa keragu-raguan. Ya, zaman itu, makum itu, mani itu, makwa itu, Bapak Ibu sekalian, itulah syaitan Bapak Ibu sekalian yang tidak pernah berhenti untuk supaya kita jauh daripada jauh daripada niat kita. Sininda sejisalama lebih king kadir tentang masalah hadis, yang masalah tentang hadisnya wa amirul mukminin ini Umar bin Khattab tentang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ila dunya o yusibuha aw imratun o yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai sakira ya kumili pataru ye walampilat de matu. Ya, jadi di sini Bapak Ibu sekalian, kita hanya bahas tentang masalah babul ikhlas wahtidari an-niyatu fi jami'il amal, bahwa bab ikhlas tentang menghadirkan niat dari seluruh perbuatan kita, keadaan kita, wa ahwal kita, baik nyata maupun tidak nyata, artinya selalu harus ada niat di dalamnya. Artinya niat ini di dalamnya Bapak Ibu sekalian, bahwa kita melaksanakan ini yaitu pertama an-niyatu lil ibadah, yang kedua wa niyatu antakuna lillah, yang ketiga bahwa kita berniat itu Bapak Ibu sekalian melakukan suatu pekerjaan, suatu ibadah, yaitu adalah wa niyatu iqama, adalah untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian tentang masalah niat ini, tentang ikhlas ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, barangkali inilah yang sempat kami sampaikan pada pengajian ini. Mohon maaf seatas segala kekurangan. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana mampu untuk menghapus kehilapan dengan dosa kita, wa yukafiru dzunub, dan insyaallah akan menjadi pemberat amal timbangan kita fi yaumil qiyamah insyaallah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hamdan syakirin hamdan na'imin wa yukafihu ni'matul mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jalalika wajhul karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani saghara. Allahumma ghafir lana muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiul karim mujibud da'wati ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: solusi, menghindari, dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal, tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram. Harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam yajjal yaqul da'autu falam yustajab li." Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kamu selama ia tidak terburu-buru. Ia mengatakan, "Aku sudah berdoa, namun tidak dikabulkan bagiku."

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah, memberikan
4: akhirnya hati-hati. Kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus ProHaj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah. Bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu. Hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susia FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susia FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam. Thank you.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Ya. Ajalal atau masih tak cahudai Pak Bajawan ni? Ya nangka tu madodo ni nama napis tangan sepulai. Micawe-cawe tu ni tu. Ya. Yang saya muliakan dan saya hormati Ketua dan Pengurus Basnas Kabupaten Pinderang, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batampanua, dan saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Desa yang sempat hadir pada malam ini, dan saya hormati juga panitia dan Bapak Imam Pegusara yang sempat hadir pada malam ini, terkhusus kepada saudara saya panitia pelaksana acara maulid yang alhamdulillah insyaallah terlaksana dengan baik pada malam ini. Dan saya tidak lupa juga kepada Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang sempat hadir juga pada malam ini, memuar nerengi hidayah atau mancaji tau salama lino insyaallah latu matu surmundina pong Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah illazi an'amana alaina min ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala al hadis, inna ma bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minan syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah ilalanna iye wa nihe dena wa dilappa lilata polori ada-ada makan jae yen itu sedia ada-ada na pujilat da pong Allah subhanahu wa taala yen itu kalimat thayyibah alhamdulillah nasaba mangai nigi nigi tau tu or lebo na iyalino na denis sing mappa alhamdulillah mappasi kuwa mappasi tinaja lori pong Allah subhanahu wa taala maka yakinlah maka dah hidupnya yero atungan na tawe de nangka nama nyawa na sading akan menjadi terlunta-lunta. Karena kenapa? Nasami alena maka da alena jago alena heba alena porre na lupai pong Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian, pada padana ilalan na yewan nihe agawat dengi pau yang narisu kalimat alhamdulillah, pura kimandre alhamdulillah, pura ki minung alhamdu, pura ki matinro alhamdu, mak bene lakaita alhamdu. Ya, iteronana ya alhamdulillah manang. Akadan ibu-ibu ena uzubillah. Tapi kau ni ronana ipa alhamdulillah manang. Kada ki aja mare mari masih, tate mare ma. Apa anak-anak memang ngasana. Ia mikoto mato mare mari masih gie. Tani anak-anak ya roh tomatua kedu anak-anak. Tapi alhamdulillah alisu kimatu bolata angka sokko ipoleang angka tallo ipoleang. Tapi yang king ayah makada ia roh matu tallo insyaallah dek nandri bapak-bapak nelengi benena. Iye. Jadi ku angka orang yang magalam mandir tallo dek nelengi benena ai orang yang makalan lainnya tu yar sokko e tanre ini bapa yar tallo e talen ibu e

Apa si kanang ame totu ya ko ibu-ibu amandre tallo, bapak-bapak mandre sokko. Tapi ko si bawa ki mandre si selena ki pura si sokko tallo si. Iya. Jadi mudah-mudahan barakana tallo e barakana sokko ta mancaji pat disengal lari aleta. Maka da iya rosokko e mudah-mudahan na pasik di manangi ilalanna kampotta yehe aja na tabercerai berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Mudah-mudahan angkana sokko ibalo masigi e mancajiwi si di sabi maka da sempan timur masik di sik di manam masyarakatna. Salawat annanya papasalama lur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ku rampi asana Nabi ta agai pau. Masalawaki. Masalawamu kiro. Oh ibu-ibu. Masalawamu ki. Maka Nabi cuba teta masalawa. Maapa dia ni babat tuai. Ha? Ya ku macuritai raja pesadana. Isuruh masalawa. Bicu batena. Maapa nasi baliang. Maka hai. Nasabah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napodangi man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi bi asyara ni gini kita tahu mak baca salawat lu Nabi ta Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad si di salawat na baca maka diberikan 10 kebaikan oleh Allah subhanahu wa taala ni gini kita mas salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad si di salawat na baca maka dihapuskan 10 dosa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Si di salawat na baca tahu apa? Ipatarakkai 10 derajat dibandingkan orang-orang yang tidak membaca salawat. Ya narogunanna nama maulu tahu apa melo kimas salawat lor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh ibu. Tangkali ngamu kaje. Apa iya kuasa miami nama rema komega tallo tak gatu pangka bura nah dega kita bura tak gatu dia tukar tallo pada pada muji rema anang jadi makanya kapa ko iya najol macurita napa matu li supaya kita si pangewang adi iya nah dia tu cukup meta cinampa ma tetia serani palit setengah jami bina kira 15 mani macurita. Itu kami telah tidak usah baramuki. Ya kau cowok nak goramuki. Akar be ustaz, akar dia nangis nampa na, cakap lupa sih. Tapi insyaAllah melomu pakai matu nak aku pajai. Aga sih napa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aulan nasi biyau matil kiamati maksaru malaya solat. Negi negi umatku paling mega baca salawatna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ko mate matur suri mondina pong Allah taala aruntu syafaat pertolongan poli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam otomatis ya ko sibawa nak Nabi ta aruntu ki syafaat berarti runtun itu surga ke pamasena pong Allah subhanahu wa taala jadi ya, aru ibu-ibu bapak-bapak tapa megai baca salawat ta lur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meki no galunge aja tabuang ibineta aja tatalangnya seta ya kodena puri baca salawai puang barakana salah aku bacai melo ku tadangnya seku melo ku ampo bineku tapi sudu panga wasile nakasi nasabami kalau sapi batulai tapi sudu panga wasile nakasi barakana salawaku ye ya ku tadangnya seku ya ku madaraki insyaallah masikola na aku puang napa sudu pangi wasile na pong Allah subhanahu wa taala. Aja namanya lo kino galunge, ya lupa mana salawae. Melo no galunge sembari mina curita. Kadang matu kupura kima tanah talo pare pare. Anin ahae, me kalau apa? Sama kalau matana ngeria. Kadang kagak pe galungmu. Kadang kamu tu galun noro, galu cika. Tiup bagare. Ma apa tanah mandre balawe? Amandre olie nasaba magai pa angka memani rotata amoli pakajajai untuk makasolar dia seta tapi dia ini sadari tapi ku bacangi salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
akisiaga melo tabaca epuang barakana salah aku bacai tapasidupanga waselia nasiku nasawa melo kasukupak bene anakku insyaallah napak baraka pong Allah subhanahu wa ta'ala. Umma salam ala bengki hadir tau-tau nyadakan nyar maulu mauli mauludun iparingarangnya sonce nyirangan nabitta iparingarangnya nabitta jaji iparingarangnya makarangka tu ancajangnya nabitta yang nerutu indokna tapi iya jamang-jamangnya bapak ibu sekaliannya dek tu napaja tu si pangewang latu kamalino oh ibu mustemuga akadaiya mauli he de na paji pangiwangi na kamalino apa mapai nasaba angka meto sisalata de meto na melo mamaulu mamauli apa kadai de na pigo nabitta cocok muto na piga wer na sange na de na mamaulu nabitta apa batena nabitta mamaulu mamauli ya naritu mapuasa mi asona sinenge tapi narayakan muto asonso aso ancajinganna mapuasa mi asona sinenge ya po idi umma'na selain mapuasa ki melo ki paringarangi manangi ana apo tapadatta sallang makar angkat yasa Muhammad pura jajir di noe tapi mati ni coba negara patakutanai ana tamaku kue apo tahe ni sejasanya Nabi Muhammad ni tau imbona ni tau nenena ni tau indona na lupe mana di pak nasaba magai hape menerima tanah hape menerima tanah apa minus seng pak game agak minus seng macule ya berdapur kadena itu sana Nabi Muhammad aka apa la Muhammadong amorena minapa la Muhammadong dene seni akada yenaro surona pung Allah subhanahu wa ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah iya mageru pung Allah ta'ala na paturung pung Allah ta'ala na mega ni suro pura na paturung ipahang e di 25 nabi dan rasul nabi ada pa 10 abad etana makkalawangan Nabi Adam latu na panglutta Nabi Nuh 10 abad pak na pangka suro Adam siba Nabi Nuh pakkalawangan na Nabi Nuh lo pangurutta Nabi Ibrahim 10 abad juga apa sih di abad si rasu tahu ya ko 10 abad si sabu tahu Nabi Ibrahim si runtu pak etana na pangka Nabi Musa alaihissalam abawa suro si aga tahu 10 abad Nabi Musa lalu Nabi Isa berapa abad? 17 abad. 17.000 tahun. Coba gari. Itana rupa. Ternyata Nabi Isa alaihissalam napa angka suruh ipatur Nabi Muhammad yang itu 560 asera tahun. Setengah abad. 560 asera tahun. Napa angka Nabi Muhammad. Antarana ya rupa aga sana. Ya naruyasang zaman fatra. Aga sanga zaman fatra. Antarana Nabi Isa, Nabi Muhammad pa makkalawangan isuroe. Metta na pangka suro, mega ni todo niseng-seng agama. Jadi mega ni todo niseng-seng agama. Ya naruyasangi zaman fatra. Ah, mare masih tutono eh pak eh. Oh bapak. Oh bapak. Ibu esi semi pulang nak bergoraman. Oh ibu. Hei maga mita. Ini bapak-bapak ini. Padahal ini kau suami-suami takut istri. Tak lupa sah. Ya. Agar emak anak-anak upaya. Angka si pada atas salang. Apa sih napau? Akada yero indo nanabita. Hei. Imbo nanabita. Tame naraka. Bayangkan mereka masih itu. Mapa nak imbo nabi ta sibai ndo nabi ta taman neraka surga satu nonroi anak-anak lagi suruh orang pajajian apalagi cuma tuan nang iya akan sepung Allah taala wa ma kana mu'adzibina hatta nabasa rasula ni gini kita tuo di zaman fatra de gaga na surah ya rawatue dimaafkan oleh Allah subhanahu wa taala tania neraka nonroi tapi surga pamasena pong Allah subhanahu wa taala tapi dia ambil watoi.
Jadi kata lemah si panggil watai pada kecapuna. Iya, tahu dia itu ke zaman-zaman si panggil waling. Manasa ni pengolah Ta'ala dalam surah Al-Isra 151 mengatakan, wa makana mu'adzibina hatta nabatha rasulah. Yero to tuwe antara na rosaman fatraero antara Nabi Musa, si bawa Nabi Isa na Muhammad adalah orang yang terampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk imbokna si bawa indokna Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita kici nampak kisana di Nabi tadi cek dek na. Apa mega jemi kupudaki? Mitau mako cauki. Ia rupa imbo na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sibawa indona manasa-nasa kada semua itu pak sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ia ro imbo na Nabi ta si selle makunrai pamelo malai. Si selle makunrai melo sibawangi. Angka makunrai molli. Kada Abdullah. Abdullah sana ya pokir ka kila dolla ya dolla maiko. Kada mapai loko sibawang amatinro. Tapi dia nak melo pak. Ondo kanja nampi ampenaro. Ibu orang dia nak melo. Ternyata pak. Ni gaban pasti runtukangi. Amin nama ni. Ipo dangir yang murid nak kadai. Angkar makun dia makanja. Ibu si bawa. Ipasi ala pak. Indo orang nabi tersangi amin. Siti amin. Sekalin na pura pepasi ala na. Ia rumah kundre pura moli. Ibu orang nabi ta. Masai langi Abdullah makadai magi dia nak nolika. Napurang kadai magi dia nak mulika pada biasa. Maka dedek nak kuliko nasabalanya aniya rumah cahaya lindrom. Lanya ni rumah cahaya lindrom. Cahaya apa ya rupa? Ya naro cahaya ke nabiang. Maka dah ia matu he tahu he angka wijawijana nabi nan cajiang. Ya naro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pura ni pasti ala bapak ibu sekalian. Angka maka dah pitung pulang, angka maka dah enam pulang. Ternyata apa yang terjadi? Mengandunglah Siti Aminah. Tapi ternyata imbo nalo madangkan di tanah Syam, di Syria, di Palestin, di Madinah, ternyata pak lisui mati imbo na. Jadi Nabi tatu dia punya jaji yang sudah yatim. Ternyata pak umuruna indo na Nabi ta melo na jaji apa pitung pulang ya ro bapak ibu sekalian. Apa yang terjadi? Pura ni jaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bapak ibu sekalian. Masa nyawane ndok napa? Siti Aminah. Diga kata si bawangi. Apa nenena Nabi ta? Lalu kak bae. Tapi pun Allah Ta'ala pa nautus siapa makun rai. Untuk si bawangi indok na Nabi ta. Dah tahu payur kanjana yutus kangi papa makun rai. Pangulut tahawa. Siti Sarah, Maryam, Asia, apa makunrai panutus pungola Ta'ala untuk si bawangi indok nanabita untuk melahirkan. Berarti tahu pakai kenjaan indok nanabita. Apa nang kiasi karena neraka nonroi? Coba gare. Jaji nanabita pak, iya roh indok nanabita ni tamanang bersinar sampai di tanah Syam. Iya. Naku yaku secara kika, naku angkat omita yang bercahaya lah di tanah Syam, Palestine. Berarti wali. Bertindak dengan Nabi Ta'ala setingkat wali. Iya. Ia reoleng pak kebata pulur pung Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktu nanan cajian Nabi Ta'ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mapa nang keupak kada lisi neraka. Coba. Ia reoleng kebata pulur pung Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ternyata jaji Nabi Ta'ala bapak ibu sekalian. Agak melok yalak kuhi. Umuruna Nabi Ta'ala sebelum mencapai 4 tahun 6 tahun pak. Ia waktu itu tanah Makkah. Dia nama pasusin doi. Ano di melo irita pae kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya diberi gelar dengan Al-Amin. Niga pasusi pertama pa tanin do na. Niga pasusi pertama Nabi ta ya dari itu Su'aibatul Aslamiyah. Niga ya rupa ya naro budakna amurina Nabi ta ya sangnya Abu Lahab. Niga Abu Lahab pa amurina Nabi ta tapi bati papoji Nabi ta ia manina cacai akaram Nabi Muhammad. Hei, pajemana ngi macio ri agama mana nenemu? Angka agama sallak ku bawa tapa manca jibali amurina. Ia to na pa ya amurina Nabi ta
ia bammina de ni challar surmon dina pongola taala pada wasona sinengi magi pada ni challai nasaba mari waktu na jaji nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, itu kelebihan eleng. Tapi ternyata setelah itu naruntu pak naraka pecalan apa Allah Ta'ala, maka dia badikan dalam Al-Quran tabat siada abi lahabi wa tabba. Nah. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, anak-anak coba kali ikut anak-anak apa? Nabi Muhammad itu dilahirkan pada hari apa, tanggal berapa, tahun berapa? Angka kamu sengi. Hah? Oh anak-anak. Dek juga agak. Amma anak arah. Tanggal siapa di jajan Nabi Tah? Hah? Tahun? Kalau perhitungan Masehi berapa? Masehina. Pocon ni. Dek nah. Aku agar pegu poji Nabi Tah. Tanggal 22. Angkat itu maka datang tanggal 24. 571 Masehi April. Yeah. Langga ni Pak, beko ni koro ko ipoji asa Nabi Tah. Nama tu asa janjikan ada niseng. Tapa nama tiku tanai akada siapa na janji yer pakai lengger. Pada ke suara ni keradila pun jadi ponto. Ya ini semanang. Iya. Bayangkan itu pas kali ya. 12 Rabiul Awal hari Senin. Tahun gajah. Magina sen tahun gajah karena Abraham dengan tentaranya dari Yaman Pak datang menyerang Ka'bah pada waktu itu. Tanggal 22 April atau 24 April 571 Masehi. Ya rono jajan Nabi Tah Pak. Mate Nabi Tah asosineto Rabiul Awal to 564 Masehi bertepatan 8 Juni Masehi Pak. Nama mate Nabi Tah. Asosineng. Jadi aku maco kir Nabi Tah kada maco ka sunnah Nabi Tah, aco kin Nabi Tah. Ya ko salasa ta mate. Tajatunya sesalasa. Ya kula 12 lo 12 niahi. Tajat-tajat tun tomate. Apa macam cocok kerusunan Nabi Tah. Jadi lisu gimana tu bulat apa ibu tarik kereken ni. Aso apa je peku jajir lo. Bo aso satu. Ani kami si. Ay talung aso mani. Apa lekor pada pada ulas 12. Pakan jakin yang reta. Nah sama macam kerusunan Nabi Tah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kusingka-singka ni pak. Berumur Nabi Tah 2 tahun. Ya lari amorena pa mate indo na 6 tahun. Mate indo na ri Abu Wa. Waktu na lo bersiara lo Madinah mita mana keluargana. 2 tahun ya lari ri amorena nenena Abdul Muttalib. Ipiara nenena mate si nenena. Ya lari amorena. Niga na amorena malai Abu Talib. Ya naro palope Nabi Tah na belo dangkan sampai na bene Nabi Tah. Si baset dia makundrai ya sang Khadijah. Nah. Ya roh Khadijah butang kalinga ye. Ia tu istilah-istilah makukohe yang kalinga makundrai. Waktu na degaga Nabi Muhammad ya roh makundrai degagunanna. Sadimuaro. Oi Bung sadimuaro. Angka mantu Nabi Muhammad na pangkagunanna makundrai. Ya riolo waktu na digagapi Nabi Muhammad makundraya yala palullu aje mi. Yala pa bisalima mi. Tapa muaro. Apa sing yala palullu aje? Ha? Isempa ki mi. Yala palullu lima mi, ibampai mi. Apa kadang kabawa pandrasa-rasa ipandre-pandre de gana jama? Coba gare. Tapi angke Muhammad yak ke deraja na makundraye. Ipatan rei hargai perempuan termasuk ibumu. Patunang kan Nabi Muhammad. Tapi ternyata mati si Nabi Muhammad makun raye dega makosolas solasi. Iye. Apa kesolangan na? Iye di mana missing? Ya.
Ternyata Nabi Muhammad 25 muruna pa ipasiale si bawa Khadijah 40 muruna. Janda Khadijah akidua ni malakai napa siala Nabi Muhammad. Jadi istilah mondri mainnya tu kadae bakeke janda si tenar janda si jago mondri mania tu. Riolo panamaina hebat jandae. Iye dari dulu janda semakin hebat. Mondri mani makkewe. Buktina Khadijah akidua ni malakai. Napa si malakai kan lolo 25 muruna ni tayaro yen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la ala khulqin azim. Nasaba angkami tu ampe makan jai agung lur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aja tahira pak bakok ke tuli laku jandai riol patua. Dia tukar janda noy. Ha? Oh janda. Oh digaga. Iya. Riol pan laku jandai. Iya, bukti nangkar Khadijah Bapak Ibu sekalian. Nah. Selanjutnya. Agan namelo yala Nabi tapa ampe-ampena. Inna mabuitsul utami mamakarimal akhlak. Yer Nabi Muhammad apa turun pong Allah Taala pa pakanjaki ampe-ampena tauwe. Tanya pa disengang. Ya ko pa disengang pa meiran nuang masolaki. Tapi aga pale ampe-ampe impa harus pakanjaki ipasti be pa disengang. Ya ko pak disengangnya matandre degaga ampe-ampe akasolanga pulena. Kega contona tangkaringai. Nabi tapa de pagaga pak disenganna waktu ni pasusu ri Halimah. Halimah susah dia. Waktu na pai pasusu angka memanna saudara sesusuanna namanya Usman. Atete iri sebelah kanangnge. Nah ya ronon rabit kami patete, Pak Ibu, saya minta maaf bahasanya kasar. Apa kami tuh merosana susu? Ipa susu nabita. Sebelah kiri. Nah ya sebelah kiri, ya Pak, kapoi, degali sena. Ya nabita kami ipa susu, pada namelo. Akade ya Halima, iya nahe munri kanangnya, Pak, degali sena kiri. Nabita de namelo. Apa niseng nabita, maka datania tawaku ya tu angkana punna. Angkana punna sebelah kanangnya. Ni gaya ro Usman saudara sesukuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bicumu pitu Nabi tapa napita bimatoni ya ro sipa kejujuranna. Alaikum bisidiki fa inna sidika yahdil albirri wa indal birri wa yahdil jannah. Api tanya lampuramu. Nasaba lampurange na bawa kolo decenge, decenge na bawa kolo surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Iye. Nabi tapa napita menya lampuranna. Maka dia nama susur sebelah kanangnya, nanti kan saya nak kiri. Aga melo yala pada disengah pak koro ilmu, akar dia nabita nak pitangi makar hei. Aja muala iya kota ni meto tawamu. Tawamu dan muala. Hei orang ne, aja mulai susule kota ni susumu. Koiro. Iye. Iko makun raye, aja makpa susule kota ni pun susu. Ya ramayala roh kejujuran Nabi Tar. Lemeto na me susu pana paniseng akadatani meto tawaku. Iye, mudah-mudahan di kotok kiro. Ya kawan kami lepas susu ki kadai tanya tawaku. Aja na bulabami matamu tapal lupa. Iye, makotori di makun raye ale pelajaran. Maka dah ternyata dena wading sembarang mapa susu tawe narekotani meto susunna. Nabi terpitangi aguruan nanayar alampuran Nabi ta. Kedua, mage Nabi ta naipo jiri Khadijah apa malampui? Nabi ta madangka malampu. Dia nama ceko-ceko. Ya ko matimba gabai, napo memak kada siko timbangan na siko potongi. Pa malampui. Dinasuri pangulutta Khadijah. Akada elok kumitai Muhammad, mage na capu mana barang aku mabalu, aga na pigau. Na suruh pembantu na maisar, aku lo kumitai, apa na pigau roh? Na toli capu barang na. Alo mitai, baik, malampu na sabatai na mabalu. Ya aku barang makanja, na pi makanja. Ya aku barang sope, na pi sope. Ya aku bonyoi, na pi kada bonyoi. Ya apa dide? Icampur i, macukai, macandingi.
dicampurui bonyoe siapa makan jae. Jadi kada Hadijah ai pasti alana kaya tu pasti alana. Hadijah tu pamelo pak melo sare Nabi tang Hadijah melo. Kada pasti ala kaya tu. Terjadi si makku koe 500 juta. Makun re lamar urane. Ipenre kali 500 juta. Nabi tani Hadijah penre kangi. Nabi tani porangin kada pasti ala ka Muhammad. Muhammad mutus penre kangi Hadijah. Ya apa ya tapi makun re penre kali 500 juta. Ikutane kada tong angka kada de je peserta ruang mi. De je pe namir pasti ala nak peserta ruang. Apa to masih sekolah pe urane me. Populer sih. Yo bagar. Ya rolam purana Nabi tapa. Jadi komele ki malampu pa age-age pigau. Malampu ki. Apa ko malampu ki? Desi polena. Ya ko desi polena surugana pong Allah Taala i pole bape buskal ya. Ya rona pake Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De pagaga ka pari pendra pa. Ya ko waktu lasei nangka pa bulak pa balulase malampu. Mape ku kada angka nangka si di waktu pa angka to lepa malilase na waktu na coba lase pa lo channina kada bai channi pa lase ya lase pa kinro kada maruangin pa ay macanni memang pertama na pa si kilo melo nalli tapi macanni la lase kada pagane 5 kilo apa mi bali bolai latu bola na pa mandi lase napakan jagi tulangan na. Wah, parime yang lase na. Buka baju na napa ungkang-ungkang kaki mandi lase. Napa na nala lase na cobe pak. Nala mandi lase. Eh, mape na macuka. Kadai mulai tangai kapa macaning. Ya nala si mundi tangai. Masa ini macuka tu. Wah, kadai. Na bangun napa balu lase iya. Ah, kadai mulai ya waladai macaning roh. Nala si waladai. Wei pada mana cukana aja mukana dia najana pakai bajuna Allah mong 14 se tapi macam tu 14 se tapi nani ter bapa nak kada umi mit mai majallo iya apa ni sekada lasti macukka tapi nan no pole motorona kada aja nama jallo pak kuseni kami ko micai kada pa apa nang kala se cukka mana pun paliang na waktu nak cuba dio channina apa napa 14 se akada iri tu pak manyawamu ma apa 5 mikro tali. Ia kasih riotoku. Saya dioto kuali macam kemana? Itu rupa. Ia siapa mesti kau 5 kilo? Ia kau nasi, kau benar mungkin 5 kilo bukan remana deh. Nama apa? Ia kau nasi yang benar aku. Saya dioto suruh kau mana remana ni rupa? Coba kau. Maaf rupa tanah malampu tahu eh. Apa lampu nak oki? Akadai. Ia dah saya si campur macam kau macam ni. Ia kau melakukan mali-ali kau cakap aja na. Ia. Nyama paga malampu itu ya tu bapa-bapa yang kami simak bene purangi bene ta akada endi me satu mak bene jadi aja micai tapi kami cai kepe aja na yang penting ni sekami suka mak bene bara mampai dene kice kileko apa marom moto tu bakun apa nak kono poji micai kini lak kain na ya nami kata lu nak poji kicai ki aja bu. Dia tu nak kuat Nabi Ta hadiah dia. Namanya lah ada Nabi Ta. Bahasa pecah boloi. Iya. Ya ku angka pale melo pigau angka anggara doi melo jama ku kuahe. Namanya kimali misalnya 100 juta misalnya. Ya to? Angka kasih tersinggung dari toko kupakan akan naik. Kada bamma. 100 juta misalnya anggaranna. Ya ku meki mali 20 juta oki. Akar 100 juta anggaran. Arua puluh aku pakai, ekual 20 juta. Selesai. Kamu lampu tahu. Paui. Apa susana? Daripada, yala ya roga gairo, namang caji harangi. Aja memang nang kadang utama aku suruga, ya kau dia nampuri capuki mati, orang mandre, namang caji daging, lawa tak kaleta, na capuki babina naraka pa, napa kita sama suruga. Mak balu-balu ki, seratus sabu yang langi, mei balu 150, tapi dan ni, akade si kami tu modalan, si kami sarona, ini mana kutaki mali, ayam tak bangun langi, seratus tak langi, napa kadang modalan lagi dia ada api, ia jatuh lagi nak kulit kupas kami meleki, on roga mai sar kota tiny, yo bagar, haraman yang riuh anda bapak ibu sekalian,
Tapi masih ada kah yang mau seperti itu, Pak Ibu? Angkamu pakai meluk karo. Apa kira angin maku koi pai ni tahu malampu iye pak biri. Kira angin tahu sakua. Iye. Tapi taro ni yang penting pungala pungala tala pojeki. Iye. Nasaba sunnah Nabi ta melo ya cioki. Iye. Ya kota pojeki Nabi ta. Insya Allah na pojeki pung Allah Subhanahu Wa Taala. Kul in kuntum tuhibun Allah fattibuuni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Insyaallah ya kota poji ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na poji to na ki pung Allah Subhanahu Wa Taala. Meta ni kapa padi? Maliwa ni 30 manne. De na wa ditu kopura ni paupa na de ni pakua. Laba kama tulisu tabici na mondri. Akada le na mutukada na de na pakuai. Lima takuluna mala taf'alun. Kabura makan indallah antakulu mala taf'alu nacacala da pong Allah taala ya ko angkat macap pau pau pakui pakui pakui ye napa de napa kui ade na wo nacacala da pong Allah Subhanahu Wa Taala iye kabura makan indallah nacacap pong Allah taala jadi insyaallah pai pakuan he mega mu pamelu podaki tapi ana rojojo ana rojolo ya lapa abi carangan ya dari tu malampuki ya ko malampuki pa insyaallah makanjak ketungatta makanjak kalidungatta insyaallah runtuh pa maseri pong Allah taala runtuh surga pa masena pong Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira demikian lai bidang Qurannya mohon dimaafkan. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik minallahi almustaan wa laitiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan Haji Khusus Pro Haji Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi Haji Khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal, tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram. Harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, si lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Iya, Gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.